0: phakyabo honi malkhuni khorangno
1: hokwai hini la tai tamu khaisi nani tai tamu su tongsi tamu marna tongsi horotai
2: logi logi no phun man khale kisapan mara khamu doa kon phakyaba hoki burung tomarong na chime pa no bathari kalang ba chite ha jani kabalo tai tamu ba manjang na tongsi do
0: unkha babo nung ai ta thangsi de jeung na tong ungai thangka bona kudi kupra khai tai tamu na tong

0: Ci.
1: Oh, oh, kebal. Kebal. Apa sentam kejamu kejina ni? Semua setongai sini apa saraku? Kerja, sini leh tamu kaj mungsa panu kerja. Pasung mana nak lagi?
2: Engkau babu tak apa sih deh?
0: Eh, tamu lekan awak siapa suka? Nara tamu gerade, tamu orang nang no punu gerade baik gerade thane.

0: Babu, dini pandai nasuk pangnung semangane. Buci kata babu.
1: Tama tay buirong no rime di ba. Oi kule, si mau sok kayak sebelasa.
2: Ba, bebak no juga lejak sebelasa. Kami ni boro rok bapai le no tunggu. Basui,
3: oh,
2: neng ba, pai le cuk yang lima tong sebelasa na.
3: Mhm, nanti ya.
2: Tup di, tam rok hajang na rok tongko. Ano shadi, ang bu kisah coba suruh siwane.
3: Nang ni aku si ma, neng abu rok paijak yasak sosirita.
1: Kule kami ni boro rok bebak palbak sekai sok kayak sebelasa.
0: Paji, paji, paji. Yang paji di. Iku yang kau nubutran, kau suka aja. Oh, ih, kola, sarbu sokok ya belasa. Hei, kesima, tang di ba, lam sokra di.
2: Fungka hamsar, paidi paidi, balai kena hambai sar nono, paidi sar, iko orang no asuk di.
4: Kolombaca, bebak nuna kolombaca. Basana nangja, asuk baji, ba, hile joratui, bebak nuna kutumjang nubla. Hambai bukuk sima, hambai takuk pores. Tapi orang nule sini balia, ulah sini lah siwan itu.
0: Hake kuk sima, pandai cengi malah kebelasa. Nungno pandai no kom tenggelar sih dingke.
2: Aw, kulum baik ya, pandai cengi sih neta dingke. Dini ni aw pandai wa acuk pangdu acuk thayo, acuk nuni bagai ang nok pang yang benu nok abongso.
1: Kulum baik ya, bebak nuno kulum baik ya takuk bukuro.
2: Hake ang tabu koi nai, dini ni cini nokrai. Harbor thana bedeng no office hanno kok narang na nibagai
4: kulumbai kya bebag no no ane khaka ham yafaru tini ni mo hai panda norok musungui jugle mani bagai tini harbor thana bedek belai khana tongthongma mankha kok khe har to sini langma bai gadal jak har kri khe ungya har bani sini langma phiaba Hor na sung belai ke ma kiri layu. Tamuni hanmale, hor sung no jora jora wa belai ke dera wa kik layu. Hor nangkai mungsamo marag na kiri, bebek no tapla sa ui thangbayu. Aborok ngka, hor na sung sak nangya ngmani bagay omahay ngu.
2: Aw, sar botu rong no kati na hankai sung tamu tamu rok, khaitai rok to?
4: Ganabadi, hor ni yak ni kati mankhino. Langma ka ham tong nai. Okok no mutu narak di. Abu ni bagai. Seng tamu tamu ma khlai nai. Pulya no. Nog gana gini wo. Tini sep tong na nang nai. Noga hor nang khai. Ti kebang nangu. Tini sepo ton di. Hor ni yak ni. Basi di. Tai kaisa khai. Nog gana ni. Jabra burung rogo. Tapla kutung tak kibi di. Abu bayi, hor bahasa imanu.
3: Hanya jadi nak khamane, hanya bagai nengkana. Angno tapane tapla kotong, bukalah tiga telah jabla burung-burung lukre rezago. Arane nih hor bahasa we khamkan ata hanke. Anu nakar sih de, hanya bagai nasi de nak khamka.
0: Ang saya dah, bini bagai nasi de nak khamuh nai.
1: Angka, siling angde, sawi me ini bagai yang kata, baca. Orang tay sawi walai tay, hamna kok rei. Tabu, office ni kok sekarang kaya kahroi kanabaji. Tiang ni bagai kahamengan. Sadi sir.
4: Kanadi, thasinga ang samano karibo. Seng tabu, gas bay mamu shongi salayu. Arabu bezwa tunggu. Jara jara wa gas nongkormani sawi manlaya. Asumsa hor kotra rak samjat tu ini tangkang kai. Abu bay jara wa kelay manu. Boni bagai nogni, horki rak piogai, tanak khaldi. Nini gas silinder, jasa mungsasung ungkai. Gas namanya mas sahurnai, beri rogno khanadi hanjak tinggu. Norog mamu shongpuru, kahamkai naikuloi shongdi. Tai gas ni thapano, table sakawa box sawui, shongnani khaydi.
3: Sar bol bay shongne rokte tam khanya nangno.
4: Abu ungkai, mamu shongbakai, thapani horno, kahamkai bethana nangnai. Nog nisrai rogno, Hor kotrata tangredi, tabu yang songo angkonya ni musungu. Norok tuyamo rokotetei, duma beri rok tanengdi, duma nengmani hoki rokno lengkan ota kibidi. Biri penangkai, hor kogno oro uro ta kibiladi. Nangkai kotra kasya senamui nadi, mucu tongmaya nubule yang song.
1: Tonggo, pogya, sadisar.
4: Gas silinder no, mokhli ta